ります。横浜さんです。マイハレスワルツァマックスワル。リュウグルバガルフィン、バルディアバタグッパリネタリバサコハマスさんです。バルディアコサティエフィン、ラザプル、リュウハテマルザラティドンパリガバケバタパサランタイナイコサラ。ハマスさんです。ウガロモチュウケースリサバタ。バスケリバタバスパタマバルディシャセバランニスウカパラバサタタウパタ。Saya sengsara ini, tapi sengsara pun tak boleh mengatakan diri pada yang mana yang hatani. Susi kuala yang saya hospital, mal liquid oxygen dan sengsara, remote di perisat kumulai bisnis restoran adalah maha adiknya ni tetap antara setiap bimani sama suri kekucut kosana. Sengsara di sana. Berdeku pasir ini berpagi karena ada misal Berdeku pasir ini berpagi karena luar asmatama ada misal saat berdediki berbalik akal lagi bisnis Pramursa tetap swasti besar sanjalan duit lepucap Luar dikira baru pada permabit diambilai mati ngejar kotai Pagi kami sohat sudah berbulas dari sewa ukur berkarami udis hingga saat Baskari Nagar Hospitalma Baskari ukur sewa sanjalan pun lagi buku Baskari Nagar Hospitalku Ais nama Baskari Nagar Palikaku semuanya tetap ukur pusijen hospital Walaupun bagiku para bidik serima sanjalan pun sewa sanjalan Saat kebijakan itu sudah dihisumkan, ada tidak naik kuasa. Balik-balik sama swasta sama siapa dikira, bahawa kalau dah itu kita sama memang hospital punya, bisa saja jadi sebata. Peramal serta tahu betul siapa lina, ada tidak menurut naik kuasa. Bagaimana jilama pasir timbul sekuat apa di masa bisa jadi sesuatu bisa nari rahatan yang berlaku kacau. Jika pasal sekarang naik mati aku terkian konser bidis yang tetap hanya presenter lagi rahatan yang berlaku kusam kian nirantar uli kibu yang kusam. Jika pasal sekarang naik mati aku terkian konser adikari asuk pandai kakonser. Jika berasi tirasi masa tajar arsai tirasi jana. Lihatlah dari ini kacang mata hati bersedia usia kasih mana muda musai petali jalani amala duta ekasi berasi mata jalan selesai sentang jalan dari tim bersama lahatani bermain kuku sakit acap bisa jalan bisa acap bisa pukul kuku suri amatima tim Suri Amatima Tin Sri Tirasi Tengah Baru Bali Kali Nabalak Perisai Petra Lia Kacan Tepian Komunisar Aktif Bersedekan Bayasi Tirasi Maek Sae Car Dita Ekasi Bayasi Maek Sae Ekomura Osi Ekasi Maek Sae Aktif Tengah Balak Jenali Nabalak Perisai Petra Jari Gereku Pemungsi Saya pengujilah adik-adik asuk pembelajaran kali dimulai Jika persasan karya lekuan sana dan tekan Nabalak perjaya petas kewak peti Nabi Kongo atas adik-adik perjaya kosong Tahan rupai serumpennya kaya pesikir Nabi Nakarta Rukira kosong sedi kira tarsa Semangat pemikiran kali ujit Bapak-bapak kono sakit utpalan maksiti Pilih hot semangat kono sakit Oleh tahan madik Sini pormuk rukira Tinta

0: Apa kata pernah itu? Jadi berbawa FM Juara, cerih mencari sentis.
1: Kami bisa tutup.
0: Hah? Kami ingin?
1: Kami itu kita aja, bro. Kita belum bersama siapa ini, sih.
0: Kan, so, kacau. Ini tuh tak pernah begini.
1: Bagaimana kamu sama kusupan benar kita aja, bro? Ya, dia nak musuh itu apa kali ini? Apa ini kita aja sama siapa, bro? Kita aja anak-anak sini.